0: Itu corona press, awalnya bisa kita corona nupa.
1: Aji si, apa yang pasti udah sholat dia.
0: Nah, muda dos pasti le sekutu bye bye. Jadi sih mui kumai jaya.
1: Oh, maksud tu apa ni bisa jadi bukan apa itu lah.
0: Oh, apa ini burau sih nak?
1: Burau sih.
0: Apa ni? Kau pasti buat kah? Ini Juli kah? Ini Diri kah?
1: Tapi, ni dulu kita udah 6 aktif kah le, kita udah 7 ni tu aja le, mana jual tu nak
0: kah?
1: Oh. Life falling short start no aja dah buat kah le, macam ni le itu. Kita hari ini terstart mulai asal pasal tu mahu advance bab kelu. Kita le bab kah dah hamde. Apa pasal kita mesti kita bau dah.
0: Eka tu ikut kah na phone gulu je.
1: Eja kan le. Last phone ini terstart mulai asal 7:30 lah. Kita RJS kan abdan announce kau disebut dah kerja. Itu pun tu apa hanya kau cuma jadi bab sesi pagi kita. Pada apa kelu? Enak kan? Ni jadi dalam rumah tu boleh na itu. Ni tu nak kau terstart kelu.
0: Tapi sih bau. Rasa sih kita tu weather dah dia.
1: Weather tu balas sih aja tu lop panik giru ni sih sih le panik girana na guna. Aja tu lop tanda
0: sih. Aku tu tanda na.
1: Oke, kau yang mana kita sih?
0: Aja tu kita kuah ya. Kita apa panik giru sahun lawo tanda awo na.
1: Ocha.
0: Tu suitcase tu sub duri na birol ayo main naik kopra.
1: Ah, sah sih suitcase tu sub duna birol lagi tu sah. Aja apa tu kau boleh tu. Abang tu kau boleh tu jema pun nista gua mana kau kau emas itu.
0: Hoi, mana alop alop tu khusyina, enak hoi.
1: Jema pun ni kita dah ayu na antem.
0: Oh ayu tu mui ayu tu mula mula buat tu dah buih tu na.
1: Oh jema pun dia buih abang tu, ah si abla parents kan tu.
0: Tu.
1: Oh tu abang tu kau emas dia abang tu buih.
0: Naik buih abang tu naik, betul sedih sih, pasawi cuita sih abang tu.
1: Oh buah beri buah. Congrats.
0: So, kau ni sih na, apa ni lah
1: family
0: apa nama buih na? Ya. Double graduate boleh shadiu, kau naik di kelas.
1: Oh, shadiu
0: kau naik, absalah. Ayo. Jadi, kau tak kau dekat lagi,
1: tapi sih
0: ada
1: itu
0: show
1: pernah kau tu boleh jono,
0: boleh
1: na,
0: ni
1: kau tak kau dekat.
0: Pasal tu, tiga setengah kau
1: dekat tu. Baik, karena tik decide kena saya istilah apa pahui.
0: Acha, ini ini.
1: Acha, Westlife lah karena waktu lah sebab soal kita balik dulu.
0: Ah, tu asal tu movie tu yang bahagian si band tu na.
1: Baik, ni tu nonton karena hanya hune purna bi hune mebat purna hanya bisik hune me. Awak me apa ni kita bisik khusyuk tak? Kita ni karena pula lahan purna kan bisik baca na apa ni.
0: Mohon lah memories hanti arbek hanti dapat bisik khusyuk baca. Mungkin baca ni suku suku panik
1: orang yang baca ni tu. Aku ada sana wishless lah karena apa nak kila saya sama masih terbalik dulu.
0: Tiga tu, tu mui ni. Apa ni kita nak call ni mui ni baca dulu, deh.
1: Cala cala, tiga, cala. Siapa es cala?
0: Cala. Aro dedication.
1: Ini sok kita dulu.
0: Acha tu, kebe apa ni kita guna bersih, khusi bersih, nak kai tuning kita dulu, deh.
1: Okay, thank you.
0: Aro karena kau ni kita enjoy kuru, deh.
1: Cala cala.
0: Okay, bye bye.
1: Okay, bye bye.
0: Alright, listeners, that was Gavi Liko, and yes, thank you so much, Gavi, for calling and for being a regular listener here at FM Chakopan at 103 MHz. In return, we cannot give you anything back, but yes, we can definitely play out songs for your listening pleasure, and that's what we can do here at FM Chakopan. And you can dial in a song or request 2037024306. Gavi, I'll be playing the track called If I Let You Go by Westlife. So lay back and enjoy.